development ku ri vona va sungule yini va le ku endleni ka yini ku humelela yini amugangeni wa hina ivi na vona nkulukumba peluka va fika na vona va ta va fika va dyondzisa hi ku ya hi leswi vona va switwisisaka xiswona no tlhela va va karhi va tsundzuxa ka hina tanihi vaakatiko ku ri loko swilo tani hi nga teki nawu hi wu veka mavokweni ya hina no tlhela ku va karhi ku khumbiwa na mhaka liya ni mingiseri leswiwani ko va ku mi samarizela ku ri mi nga rivali a ni mindzuku nongonoko lowu ta va ri kona hi ku pfuniwa hi xikwembu ni xo ku ri gezi ri ta va ri ri kona a ni ku sweswo se hi vuyini moyeni gezi se ri right loko se mindzuku nongonoko luwa wa think for yourself u va wu karhi wu ya fiwe ya nghena kwalaha ka 12 loko va ta va ri kona a Bishop Mingiseri na vayeni vo hambanahambana laha hi nga ta va hi karhi hi tlhuvutsa ku ya emahlweni a hi mindzuku hi mitsumbunuku mindzuku migqivela mani hi mitsumbunuku u ta va ri kona nongonoko ku va hi karhi hi bula. Hi leswi swi nga fika swi salela ndzhaku aka leswi hi nga swi sungula ka siku ra tolo hi bula hi swona leswi ri nhlokomhaka leyi ya mingiseri yi ta va yi karhi yi ya mahlweni ku hi kota ku pfunana ku ri loko ya fika ti-30 mingiseri much and much yaleyo yi va yi karhi yi teka ndhawu hi nga tikumi hi endla swihoho hi ku ku na vanhu lava se va sungulaka ku onhelana vanhu tinhundzu ta vona swiphaza swa vanhu timaketa ta vanhu va kombisini kulukumba.